0: waka.
1: Kabisa kabisa, moto liwaka, moto liwaka kwa beba beba ukambeba, kabisa kabisa. Wala ambao walikuwa wanataka waleta nyokonyoko ligezigezi, wakawafanyia. Unacheza na moto, wakati huli likuwa mbaya sana kabisa, nyinyi jeshi mnajua, maharumupu. Chigoyela pale moto liwaka sana.

Okay, kazi na karungi mnova keta make away by Ray G. Akaga dikibali community radio. Radio yankura kuru na makamu nebiara. Ente kani zomuzi na umukana mbele mani nche nchuliru buzi na wabana wabu nyorohano. Hambe huza kienda ne mua katonyeze msanji fama. Make away by Ray G. Edward Asimwe mutabane omugurusu butali mpaka zijja kuba sawa isatu. Actually zijja kuba ibiri kichweka njya kurekere ntekaniza kuruga mbanyash cyo kunywe cyanyash bamazire kuba nibahika ibiri kichweka mpaka sawa isatu kichweka cyo kunywe cyanyash. So baruho iwe chukuru ikaro hulirizi ababa ile kororo abarugire kuraira mwebali hona lebo jowa ni babe hatenya aba ile kororo mba ile ni Muraha TV mba boja atenyo kalihanika kalihanika atenyi. So ababa ile kororo inywena baitu mojo jowa ni babe hatenya aba ile kororo nkugambire oli omukazi mumuleke buleka. Leka tubasabire abarahire n'abatakarahire nyonyi kayirega nimba gamba kuruga ijo

0: Kale, aja kubena garukamu. Lecho kacha agambire ka asedi za mabara huko cyo kunya cyanyashi tikiri. Lekatu kwate abantu babiri cyo kwandi garukamu studios kandi Dr. aja kubana garukamu ni kwe mufune cyo kunya cyanyashi. Hello.
1: Hello.
0: Wanje.